Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari nats firman Tuhan Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Tema renungan pada hari ini adalah adakah damai di hatimu? Sebelum mendengarkan firman

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya damai dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami sulit sekali melihat dan merasakan damai itu. Tetapi hari ini, Tuhan, kami mau belajar dari firman Allah yang mengajak kami bahwa kedamaian itu bukan sekedar situasi, bukan sekedar kondisi, tetapi adalah satu karya Allah yang dikerjakan dalam hati setiap orang-orang yang percaya, yang mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini, renungan pada hari ini, sungguh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kami, dan memberikan damai bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara pendengar yang dikasih di dalam Yesus Kristus, suatu kali dalam perjalanan pulang di dalam sebuah retreat, tiba-tiba terjadi sebuah pemeriksaan di jalan yang dilalui menuju ke rumah. Ketika satu demi satu mobil itu diperiksa, tibalah pada mobil di mana saya mengendari mobil tersebut menuju ke rumah. Ketika diperiksa, ketika ditanya dan sebagainya, tiba-tiba Pak Polisi atau pihak keamanan mengatakan agar saya itu dapat hati-hati, waspada, karena situasi saat itu dalam situasi yang cukup genting, situasi yang membuat orang itu resah berpergian keluar, dan diharapkan agar saya tetap di rumah untuk beberapa saat oleh karena situasi tersebut. Saudara pendengar dari Sir Tuhan, situasi ataupun masalah sulit yang kita alami dalam kehidupan ini itu ada beraneka ragam. Yang barusan saya cerita adalah situasi yang terjadi ketika ada permasalahan dalam sosial masyarakat saat itu. Nah, saya pikir kondisi ataupun situasi yang dialami bangsa Israel juga merupakan situasi yang tidak mudah. Setelah masa kejayaan Salomo berakhir, bangsa Israel harus menelan pil pahit berupa penghukuman demi penghukuman yang berakhir pada pembuangan akibat ketidaktaatan pada Tuhan Allah. Pada bagian ini ditulis pada situasi-situasi yang mencekam atas ancaman bangsa Asyur yang akan menyerbu kerajaan Yehuda, yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Sudah tentu kondisi ini lebih kritis dan menegangkan dari peristiwa yang saya cerita tadi. Sudah tentu kondisi lebih kritis dan menegangkan dari peristiwa yang saya ceritakan. Di tengah situasi inilah Yesaya mempertegas kembali kehadiran Sang Immanuel, seorang juru selamat yang membawakan kedamaian bagi seluruh umatnya, orang Israel. Dan berita yang menyegarkan ini pun turut disampaikan pada setiap kita, di mana kedamaian sejati Tuhan Allah hendak dinyatakan kepada setiap kita, asalkan kita mau berpegang dan percaya kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya kedamaian sejati itu? Apakah ada kedamaian yang sejati itu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang kerap kali membuat kita tidak damai. Misalnya saja ada seorang pemuda yang pernah bercerita bagaimana ia merasa diperlakukan tidak adil dalam perusahaannya. Ia bekerja keras,
dibandingkan dengan rekan-rekan senior sekantornya. Lalu apa yang terjadi? Menurut penuturan atau ceritanya, teman yang sebenarnya teman kantornya yang sebenarnya tidak biasa-biasa saja mendapatkan jabatan promosi lebih tinggi. Sedangkan dia yang bekerja dengan susah payah tidak pernah mendapatkan promosi ataupun juga mendapatkan hal yang lebih baik. Damai itu kerap kali bagi dia berbicara soal keadilan. Karena orang bisa gak damai kalau tidak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, bicara soal damai juga berbicara dalam sisi yang lain. Misalnya seorang paman yang berjualan warung seafood tenda di salah satu kota di Indonesia. Suatu kali ketika dia berjualan, ada beberapa oknum yang menyampaikan bahwa tempatnya itu tidak bisa lagi digunakan karena akan digunakan tempat tersebut untuk layanan publik. Nah, ketika paman tersebut akhirnya bernegosiasi dan akhirnya dengan berat hati harus meninggalkan tempat di mana dia sudah bekerja berjualan seafood ya di tempat itu, akhirnya dia itu harus meninggalkan tempat itu karena dengan alasan tempat itu akan dipakai untuk layanan publik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika semuanya sudah dibereskan dan beberapa bulan ketika dia sudah harus pindah ke tempat yang lain yang sungguh menyulitkan dia, dan ketika dia sedang melalui tempat yang biasanya dia berdagang, sungguh amat mengejutkan, ternyata tempat yang katanya akan dipergunakan untuk layanan publik atau layanan masyarakat, tapi di situ malah berdiri warung tenda seafood lainnya dan menggunakan nama yang hampir mirip dengan apa yang dia punya. Dan peristiwa itu membuatnya betul-betul gak damai, membuatnya dia kesal, membuatnya dia marah dan sebagainya. Baginya, damai itu tuh berbicara soal kebenaran. Ketika seseorang itu diberlakukan dengan curang, pasti tidak ada kedamaian. Dari dua cerita ini, apa sih sebenarnya yang mau dimaksud dengan damai itu? Damai itu adalah sama dengan keadilan dan kebenaran yang dinyatakan. Pada bagian ini, khususnya dalam ayat 1 dan ayat 4, menjelaskan ada satu pengharapan atas terang yang besar yang bersinar di tengah kegelapan bangsa, di mana mereka nanti kebenaran dan keadilan akan ditegakkan bagi mereka. Namun gak sampai di sini. Damai sukacita sejati itu dinyatakan secara konkret melalui kelahiran seorang anak, sebagaimana tertulis dalam ayat yang 5. Dan sang anak inilah yang disebut sebagai sang Raja Damai. Sang Raja Damai. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama-tama adalah bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang akan memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang 5. Kedamaian yang sudah datang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan kata Raja Damai. Dalam terjemahan lainnya bisa dikatakan Her Shalom, yang berarti kedamaian atas permusuhan yang terjadi. Cerita anak pendamaian, pengalaman misi dari Don and Carol Richardson yang menceritakan berita Injil di Papua di suku Sawi, menceritakan tentang peperangan antar dua desa yang berdekatan sehingga terjadi banyak sekali korban. Masing-masing tidak mau mengalah. Masing-masing ingin sukunya yang unggul dan menang. Peperangan itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan sampai membuat di antara mereka itu pun sebenarnya sudah jengah dan bosan. Sehingga pada akhirnya, ada seorang anak kepala desa yang bernama Kayo itu harus menyerahkan anak yang tunggal yang bernama Biakadon kepada salah satu musuh besarnya itu Mahor. Hal ini dilakukan agar terjadi sebuah kedamaian dari dua suku yang terus-menerus bertahun-tahun bertikai dan berperang. Melihat hal itu, Mahor sebagai kepala suku lainnya yang menjadi musuh daripada Kayo merasa sangat terharu dan kemudian dia memeluk si kecil Biakadon itu dan menobatkannya sebagai anaknya dan mengangkatnya sebagai anak perdamaian. Mahor mengundang seluruh anak buahnya, baik laki-laki atau wanita, untuk menumpangkan tangan ke atas anak tersebut sambil mengambil perjanjian atau sumpah bahwa tidak akan ada lagi peperangan melawan penduduk desa Kayo selama Biakadon, sang anak perdamaian, tetap tinggal di dalam rumah Mahor ini. Pesan ini menjelaskan atau menggambarkan dengan jelas peran Kristus sebenarnya, yang adalah seorang anak yang lahir untuk menjaga perdamaian serta mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Dan kehadirannya yang pertama kali ini mengembalikan posisi hubungan manusia dan Allah sebagaimana mestinya, sehingga kita layak di hadapannya. Disinilah keadilan dan kebenaran diperjelas secara nyata melalui kematiannya. Apa maksud daripada Raja Damai yang kita dengar hari ini? Yang kedua, yang terakhir adalah kita bisa mendengar bahwa Yesus adalah Raja Damai karena dia adalah pribadi yang memperdamaikan dunia
dan menegakkan kebenarannya. Sebagaimana dituliskan dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 turut memperjelas bahwa kedatangannya ini akan menyatakan kerajaan Allah. Ada pemerintahan Allah dalam hidup manusia saat kini, tetapi juga akan diperjelas secara utuh pada kedatangan yang kedua kali. Kapankah kedamaian yang penuh itu akan datang? Kapankah orang jahat akan dihukum oleh karena perbuatannya? Kapan kebenaran yang utuh akan nyata di tengah-tengah kita? Kapan semua itu akan terjadi? Hal itu terjadi ya sekarang melalui kedatangan Yesus. Tetapi kehadiran dan kebenaran ini juga akan dinyatakan, ditegakkan secara sempurna nanti ketika Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Dia datang bukan lagi menjadi sang juru selamat, tetapi sebagai seorang yang menegak keadilan dan kebenaran. Hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mau mengajak saudara kita untuk dapat mengerti apa yang disebut dengan kedamaian itu. Firman Tuhan hari ini sedang mengajak kepada kita bahwa kedamaian itu sudah dikerjakan oleh Allah. Dia hadir sebagai Raja Damai yang pertama-tama mendamaikan hubungan Allah dengan manusia melalui kematiannya. Yang kedua adalah dia juga datang sebagai Raja Damai karena dia menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga setiap orang di dalam Yesus Kristus yang percaya kepadanya beroleh kebenaran dan keadilan. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan itu akan bela, Tuhan akan sertai, dan Tuhan akan hadir dimanapun dia berada. Hari ini saudara pendengar dari Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan berpegang teguh pada firman-Nya? Ataukah malah selama ini kita jauh daripada firman-Nya? Ada begitu banyak masalah ataupun problema, ada begitu banyak kendala yang kita alami ketika kita mau hidup dalam firman Tuhan. Mungkin ada situasi sulit, ada dosa-dosa atau keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kerap kali membuat kita sulit melakukan firman Tuhan. Dan oleh karena itulah, kedamaian itu harus kita mulai bagaimana kita berusaha, kita membereskan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita membereskan hidup kita, diri kita, meminta akan anugerah Allah itu hidup, maka yang kedua adalah Tuhan akan mengerjakan yang terbaik ketika kita hidup di dalamnya. Hari ini mari saudara pendengar dari Tuhan, percayalah ketika Anda dan saya itu hidup dalam pimpinan dan rahmat Tuhan, maka damai Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kiranya sungguh firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, dan damai itu akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami hari ini boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah, mengajak kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang menyatakan kedamaian itu melalui kematian di atas kayu salib. Dan Tuhan hadir untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Sehingga setiap kami yang hidup dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan itu akan hadir dan memberikan kedamaian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami. Mari pimpin kami Tuhan, memasuki masa-masa sulit ini, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran dan bersikap adil. Sehingga karya Allah dinyatakan dalam kedamaian yang kami rasakan setiap harinya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Seperti biasa di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio Radio Suara Indah telah hadir Dr. Steven, spesialis urologi, yang akan memberikan kita pengetahuan mungkin ya, yang pastinya akan ngobrol-ngobrol bareng sama Grace tentang prostat. Dr. Steven, spesialis urologi. Apa kabarnya dokter?
1: Halo. Sehat-sehat.
0: Salam kenal ya dokter ya.
1: Iya, salam
0: ini
1: kenal juga.
0: Ini baru pertama kali dan thank you banget sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa jadi narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan apa yang nanti dokter bagikan juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, prostat. Boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu dokter, sebenarnya prostat ini apa sih? Apakah organ atau apa? Atau bagian tubuh manusia atau apa?
1: Oke, jadi prostat ini mungkin orang udah banyak mendengar ya. Prostat, sakit prostat, sakit kencing karena prostat. Cuman mungkin belum tahu prostat itu apa. Jadi sebetulnya prostat itu adalah suatu kelenjar. Kelenjar, okay, organ yang hanya dimiliki oleh pria. Yang dimiliki oleh pria, ukurannya sebenarnya cukup kecil.
0: Oke.
1: Okay. Kurang lebih sebesar buah kenari atau kacang kenari.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Dan lokasinya dia ada di bawah kandung kemih. Dia posisinya mengelilingi dari saluran kencing. Nah, yang nantinya ketika bertambah tua, kelenjar ini akan membesar, dan itu yang nantinya akan menyebabkan masalah.
0: Tapi memang normalnya semakin bertambah usia akan semakin membesar gitu.
1: Tuh, jadi prostat ini kurang lebih pada pria usia 40-50 tahun itu akan mulai membesar,
0: okay,
1: secara ukuran, dan itu normal.
0: Itu normal ya?
1: Itu normal. Kalau saya selalu bilang kalau perempuan ada fase menopause, kalau laki-laki ya prostatnya membesar.
0: Oke, okay. Membesarnya sampai sebesar apa dok kira-kira? Kalau tadi kan segede kacang kenari tuh. Kalau misalnya makin tua bisa membesar sebesar apa?
1: Sebenarnya kalau membesarnya itu nggak ada batasannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak ada batasannya, dia bisa membesar tergantung dari kondisi hormonal masing-masing orang tersebut. Gitu. Cuman ya memang secara umum memang sudah kuadratnya, sudah dari sananya, settingan pabriknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Usia di atas 40-50 tahun, prostat itu pasti akan membesar.
0: Oke. Okay. Prostat sendiri memang fungsinya itu untuk apa sih dok?
1: Oke. Okay. Kalau prostat itu sebenarnya nggak ada urusannya tuh sama berkemih.
0: Oke. Okay.
1: Dia lebih fungsinya lebih ke fungsi reproduksi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini maaf nih kalau kita bahasannya agak sedikit ada unsur ke arah itunya ya.
0: Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Okay. Nah jadi fungsi prostat itu lebih ke arah fungsi reproduksi pada laki-laki.
0: Okay.
1: Jadi prostat ini nantinya akan menghasilkan suatu cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi untuk sperma untuk dapat bergerak.
0: Oke. Nah, kan tadi seperti yang dokter bilang ya, ada beberapa gangguan di kesehatan yang berhubungan dengan prostat. Mungkin tadi ada yang dibilang susah pipis gara-gara prostat. Pokoknya ada gangguan di prostat. Nah, kita mau bahas nih beberapa gangguan di prostat. Yang pertama, yang aku ketahui dari Mbah Google, karena saya bukan dokter, jadi saya bertanya sama Google. Oke, yang pertama ini adalah BPH ya.
1: Iya.
0: Betul ya. BPH ini apa sih, dok?
1: Oke, jadi BPH itu sebenarnya singkatan dari benign prostatic hyperplasia.
0: Oke.
1: Kalau bahasa simpelnya sebenarnya pembesaran prostat jinak.
0: Oke.
1: Oke, jadi prostat ini dia bisa membesar umumnya jinak, which is yang dia adalah kondisi normal, membesar karena faktor usia. Bisa juga dia adalah suatu keganasan, nantinya menyebabkan suatu kanker. Nah, kalau yang disebut orang sebagai BPH atau pembesaran prostat jinak, itu adalah pembesaran normal yang terjadi pada laki-laki. Di atas usia 40-50 tahun, dia prostatnya akan secara organ, secara volume dia membesar, dapat menyebabkan gangguan berkemih maupun tidak. Gitu.
0: Biasanya orang yang terkena BPH ini itu di usia berapa sih, Dok?
1: Nah, kalau pembesaran prostat kan memang dia dimulainya rata-rata di atas 40-50 tahun, banyaknya di atas 50 tahun. Nah, biasanya pembesaran prostat ini nggak langsung nih, nggak langsung dirasakan. Jadi, oh prostat membesar, nggak langsung pasiennya jadi orang tersebut langsung susah kencing gitu, nggak. Kadang-kadang mungkin baru ngerasa keluhannya itu nanti mungkin di umur 60 tahun, 65 tahun. Bahkan kadang-kadang ada yang udah usia 80 tahun pun tidak pernah merasa mengeluh gitu kencingnya. Wow.
0: Terus aku penasaran, Dok, ketika si prostat ini membesar sebenarnya ada rasa sakit gak sih?
1: Kalau si prostatnya sendiri sebenarnya tidak.
0: Oke.
1: Kalau dia hanya membesar dan tidak menyebabkan gangguan berkemih, dia tidak akan menyebabkan nyeri. Yang biasa menyebabkan nyeri itu adalah ketika prostat membesar, dia menutupi saluran kencing, saluran kemih, sehingga kencing itu jadi susah keluar dan itu yang bikin sakit.
0: Oke. Nah, kalau misalnya BPH ini bahaya enggak? Maksudnya bahaya dalam artian bisa menyebabkan kematian enggak sih?
1: Kalau BPH sendiri sebenarnya secara umum dia tidak berbahaya. Karena itu kan memang suatu hal yang alami ya. Itu adalah suatu pembesaran yang alami dan dia jinak, sehingga sebenarnya tidak akan bersifat fatal atau menyebabkan kematian. Namun lebih ke arah mungkin gangguan kualitas hidup. Karena biasanya pasien-pasien yang mengalami pembesaran prostat, dia akan mengalami gangguan berkemih. Mulai dari kencingnya susah, kemudian kalau ke WC itu mulai kencingnya lama, sehingga dia mungkin butuh waktu beberapa menit hanya untuk buang air kecil sendiri. Kemudian kadang-kadang dia harus bolak-balik ke kamar kecil terus. Kadang-kadang kencingnya nggak lampias. Kemudian kadang-kadang yang membuat pasien itu terganggu sekali itu adalah di malam hari, karena pasiennya jadi sering terbangun untuk kencing.
0: Oke. Ini tuh kayak mirip-mirip ini nggak sih, Dok? Kalau misalnya perempuan kan ada yang itu ya, ISK.
1: Nah,
0: infeksi saluran kemih ya.
1: Betul. Jadi memang ISK kalau pada perempuan itu lebih banyak terjadi dibandingkan pada laki-laki, karena secara organik ya salurannya lebih pendek sehingga lebih mudah terjadi. Nah, ketika seseorang itu mengalami pembesaran prostat dan dia mengalami gangguan berkemih, otomatis banyak air kencing yang nggak tuntas keluar, tertampung dalam kandung kemih, dan jika dibiarkan itu dapat menyebabkan infeksi sehingga nantinya gejalanya akan mirip dengan ISK atau infeksi saluran kencing pada perempuan.
0: Oke. Nah, faktor resiko yang menyebabkan seorang laki-laki ini bisa mengalami BPH itu apa, Dok?
1: Kalau BPH sebenarnya kalau ditanya faktor resikonya apa? Faktor resikonya adalah ya usia.
0: Oke.
1: karena memang dari sananya sudah dibuat, sudah disetting, memang kalau usia bertambah, ya prostat nantinya akan membesar, gitu. Karena sedikit banyak ada pengaruh dari hormonal.
0: Iya. Jadi ya mau nggak mau memang apa ya istilahnya mungkin ya takdirnya ya sudah harus seperti itu, gitu. Oke. Nah untuk gejalanya sendiri. Ketika BPH ini selain tadi pembesaran di prostatnya, mungkin nggak ada gejala-gejala yang lain, mungkin kayak demam kah? Kalau tadi kan susah pipis ya. Gitu ya. Cuman ada nggak sih gejala-gejala yang lainnya?
1: Oke. Kalau hanya pembesaran prostat itu sebenarnya gejala yang khasnya itu hanya gangguan berkemih. Seperti mulai dari kencingnya sering, kemudian kencingnya lama, harus ngeden-ngeden buat kencing, rasa tidak lampias setelah berkemih, kemudian susah menahan kencing, bahkan kadang-kadang beberapa orang ada yang sampai mengumpul, kemudian sering terbangun di malam hari untuk kencing lebih dari 2 kali. Kalau terbangun sekali sebenarnya itu masih dalam kategori wajar. Nah, yang kalau lebih dari 2 kali itu yang baru kita perlu pertimbangan untuk pengobatan pada pasien tersebut. Kemudian jika berlangsung lama dan tidak ditangani, nantinya akan menyebabkan infeksi. Bisa muncul ada gejala nyeri pada saat kencing, kemudian demam, bahkan kadang-kadang juga bisa berdarah pada saat kencing. seperti itu. Atau bahkan efek jangka panjangnya, infeksi jika kencing itu tertampung lama bisa menjadi batu intinya.
0: Jadi kemana-mana ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk pengobatannya dok, kan karena ini tadi kan dibilang ya udah mau gak mau gitu, memang harus dijalani karena seiring dengan bertambahnya usia udah pasti prostatnya akan membesar kalau tidak menyebabkan gangguan ke apa ya, ke apa tuh, ke pipis ya, dan lain sebagainya, ya udah aman gitu. Tapi kalau misalnya menyebabkan gangguan kan berarti harus diobati ya. Apakah bisa diobati atau ya udah pasrah karena memang ya udah memang jalannya seperti itu gitu, gimana nih dok?
1: Kalau untuk pembesarannya sendiri sebenarnya kita nggak bisa hentikan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kita nggak bisa hentikan. Sampai saat ini obat yang ada di masyarakat yang digunakan untuk pasien-pasien dengan pembesaran prostat itu yang paling sering adalah golongan alpha blocker. Mungkin masyarakat mungkin tahu nama obatnya adalah tamsulosin.
0: Oke.
1: Nah, tamsulosin ini fungsinya tidak untuk mengecilkan prostat sayangnya, tapi untuk memperlebar salurannya.
0: Oh. Nah,
1: tadi kan prostat itu membesar, dia karena posisinya ada di sekeliling dari saluran kencing. Ketika dia membesar, saluran tersebut akan terjepit. Nah, fungsi obat ini adalah untuk melebarkan salurannya tanpa mengubah ukuran atau volume dari prostat tersebut. Ada obat kedua, lebih jarang diresepkan pada pasien karena memang efeknya itu jangka panjang. Biasanya itu baru terasa efeknya itu setelah penggunaan kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan obat ini juga termasuk obat hormon.
0: Okay.
1: Karena dari penelitian memang obat ini ketika dikonsumsi minimal 6 bulan itu dari penelitian bisa mengecilkan prostat katanya.
0: Oke. Okay.
1: Kurang lebih sampai 50%.
0: Oh.
1: Katanya cuman memang ya dia penggunaannya harus rutin setiap hari sampai minimal 6 bulan.
0: Oh, minimal lagi 6 bulan.
1: Minimal tuh. 6 bulan baru biasanya akan terasa efeknya sehingga biasanya kalau dokter akan meresepkan satu obat yaitu tamsulosin. Kalaupun memang perlu akan diresepkan dua obat ditambah ada obat yang kedua ini.
0: Oh. Gitu. Tapi kalau perlu catatannya.
1: Kalau perlu biasanya kalau memang prostatnya besar sekali atau dengan penggunaan obat satu jenis obat itu tidak terlalu memberikan efek.
0: Oke. Terus tadi kan dokter juga sempat mention ya. Kalau misalnya bermasalah dengan kantung kemihnya, nanti ya antara pipis terus atau nggak bisa pipis, nanti bisa berakibatnya jadi kencing batu gitu. Selain itu ada komplikasi lain nggak sih dok?
1: Kalau komplikasi lain, paling sering memang biasanya adalah infeksi saluran kencing, kemudian adanya batu saluran kemih. Paling sering itu adalah batu pada kantung kemih. Pada kondisi yang lebih kronis atau berlangsung lebih lama jika dibiarkan, nah infeksi saluran kemih ini jika dia naik sampai ke ginjal itu dapat merusak ginjal nantinya. Jelek-jeleknya bisa sampai nanti pasiennya harus cuci darah. Kalau memang infeksinya tidak tertangani, kemudian dia obstruksi atau tertampungnya kencing itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama, bisa sampai gagal ginjal.
0: Terus tadi kan dibilang juga ya, maksudnya kalau prostat membesar ya udah memang jalannya seperti itu. Seiring dengan bertambahnya usia mau gak mau pasti prostatnya akan membesar. Ada gak sih dok pencegahan gimana caranya supaya si prostat ini, prostat yang membesar ini tuh tidak mengganggu ke kantung kemihnya gitu? Ada gak sih, kan tadi ya syukur-syukur yang membesar ya udah membesar aja gitu tanpa ada gejala ataupun sakit-sakit yang lain gitu. Nah, ada gak cara gimana gitu supaya ya ketika si prostat ini membesar ya udah membesar aja tanpa ada pengaruh apapun gitu?
1: Jadi kalau dari literatur, dari penelitian, memang kita bisa sih memulai dengan lifestyle modification, dengan merubah gaya hidup terlebih dahulu nih. Jadi kalau pasien-pasien memang datang pertama kali dengan keluhannya tadi kencingnya sering atau susah, tersering terbangun di malam hari untuk kencing, itu kita bisa mulai dengan mengurangi asupan cairan terutama sebelum tidur. Atau misalnya kalau pasien yang mengeluh kencingnya sering nih, atau rasa nggak lampias setelah berkemih, itu kita bisa, biasa saya akan minta pasien, sarankan pasien, untuk jika dia setelah selesai kencing, itu coba dia agak ngeden sedikit. Coba mengeden sedikit supaya lebih banyak air kencing yang keluar. Dengan harapan dia tidak terlalu sering, atau jarak antar berkemihnya itu nggak terlalu berdekatan. Gitu. Jadi memang untuk yang gejalanya masih ringan, itu kita masih bisa coba dengan mengubah gaya hidup terlebih dahulu. Tapi jika gejalanya sudah lebih berat atau lebih banyak nih keluhan dari pasiennya, biasanya kita harus sudah mulai dengan penggunaan obat.
0: Oke, itu yang pertama ya, BPH tadi namanya ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi BPH, sekarang yang kedua yang aku temukan itu adalah prostatitis. Ya. Betul nggak dok namanya?
1: Betul.
0: Boleh dijelasin nggak prostatitis ini tuh apa sih?
1: Oke, prostatitis itu adalah suatu peradangan pada prostat. Jadi kalau tadi BPH adalah pembesaran pada prostat yang dia bersifat jinak, kalau prostatitis dia adalah suatu peradangan pada prostat. Paling sering disebabkan karena adanya infeksi. Tapi pada beberapa kasus itu dia bisa juga disebabkan karena kondisi-kondisi non-infeksius atau kondisi bukan infeksi.
0: Di usia berapa biasanya prostatitis ini terjadi?
1: Kalau prostatitis itu terjadinya biasanya usianya lebih muda. Biasanya terjadi pada usia sekitar 20-50 tahun itu banyaknya. Tapi memang tidak untuk kemungkinan usia di atas 50 tahun bisa mengalami kondisi ini.
0: Bahaya nggak sih?
1: Kalau bahaya, karena kalau dia disebabkan karena adanya infeksi, jika tidak ditangani, ya infeksi itu bisa menyebar. Dan ketika infeksi itu menyebar, menjadi sangat berbahaya. Tapi kalau ditangani dengan tepat, dengan cepat, umumnya prostatitis ini tidak berbahaya. Tapi memang sangat mengganggu untuk pasien gitu, kondisi ini.
0: Mengganggunya itu gimana sih? Maksudnya nggak nyaman, sakitkah, atau mungkin ada keluhan yang lain?
1: Jadi kalau seseorang mengalami prostatitis, biasanya keluhan yang paling sering dialami pasien itu adalah nyeri. Nyerinya itu bahkan pasien sendiri tidak bisa menunjuk gitu. Kalau kita tanya nyerinya di mana, nah si pasien sendiri bingung gitu. Ini nyerinya di mana? Cuman nggak enak gitu. Mereka selalu bilang nggak enak dok di daerah selangkangan gitu, nggak enak gitu di bawah sana.
0: Tapi bingung juga gitu jelasinnya di mananya tuh ya, bingung gitu pasien.
1: Jadi biasanya itu paling banyak memang nyerinya itu ada di daerah antara lubang anus dengan lubang kencing. Nah, biasanya nyerinya di daerah sana karena memang lokasi prostat itu ada di dalam situ.
0: Faktor resiko seseorang bisa mengalami prostatitis ini tuh apa sih? Apa mungkin karena kan infeksi ya, yang aku pikirin mungkin karena kotorkah atau seperti apa gitu, atau penularan atau gimana?
1: Jadi kalau prostatitis dapat disebabkan karena adanya infeksi maupun non-infeksi. Nah, kalau prostatitis yang disebabkan karena adanya infeksi, paling sering itu adalah infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing yang dia mungkin berulang atau mungkin tidak ditangani, itu dapat menyebabkan terjadi prostatitis. Atau yang kedua itu adalah infeksi menular seksual. Nah, karena infeksi menular seksual ini biasanya bakteri atau kumannya itu dia akan diam di dalam saluran kencing bagian luar atau saluran kencing bagian akhir, di mana prostat itu lokasinya dekat di sana. Gitu. Sedangkan kalau untuk penyebab prostatitis yang non infeksi itu biasanya karena adanya benturan, misalnya benturan pada area panggul. Kemudian bisa juga karena stres, banyak pikiran juga bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada prostat.
0: Untuk gejalanya, karena ya pasti ada nyeri kan ya gitu, karena kan infeksi tadi kan, terus ada rasa tidak nyaman. Selain itu mungkin ada gejala lain nggak dok?
1: Gejala yang paling umum, yang paling sering itu tadi adalah nyeri. Nah, nyeri. tapi selain nyeri juga bisa muncul ada gejala kencingnya itu nyeri, kencingnya sakit.
0: Ketika
1: jadi bukan nyeri hanya di situ, tapi pada saat kencing pun sakit.
0: Okay.
1: Bisa juga. Atau menjadi sering kencingnya, itu juga bisa. Kadang-kadang kalau di penyebabnya infeksi, pasien juga bisa demam.
0: Oke.
1: Dan yang paling dikeluhkan atau yang paling mengganggu menurut pasien itu adalah nyeri pada saat ejakulasi atau pada saat berhubungan.
0: Oke. Tapi berarti kalau misalnya sedang mengalami prostatitis ini, karena tadi kan juga sempat di-mention ya, ada faktor yang penyebabnya itu adalah hubungan seksual gitu, penularan lewat situ. Berarti ketika lagi prostatitis, ya sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual.
1: Betul,
0: karena nanti menular.
1: Satu, mungkin bisa menular.
0: Okay.
1: Yang kedua, untuk dianya sendiri pun pasti akan nyeri.
0: Oh, oke. Okay. Cuma aku penasaran dok, berarti kalau misalnya menular gitu ya, berarti yang infeksinya berarti yang menular.
1: Infeksinya yang menular.
0: Oke. Terus pengobatannya gimana nih dok?
1: Ya, kalau prostatitis itu pengobatannya jika memang penyebabnya adalah infeksi, obat yang pasti harus diberikan adalah antibiotik. Kemudian biasanya kita akan memberikan obat penahan nyeri, sama obat untuk melancarkan kencing jika memang ada keluhan. Kalau penyebabnya adalah non-infeksi, kita bisa menyarankan pasien untuk rehabilitasi. Dalam artian mungkin latihan otot dasar panggul, itu juga bisa membantu jika penyebabnya adalah non-infeksi.
0: Okay. Terus bisa menyebabkan komplikasi enggak?
1: Kalau komplikasi itu prostatitisnya ternyata dia bisa berulang, pertama. Dia bisa berulang.
0: Okay.
1: Yang kedua, kadang-kadang dia bisa berlangsung tuh sangat lama. Jadi yang tadinya itu nyeri sekali, tapi mungkin sama pasiennya nggak dirasa-rasa gitu ya.
0: Okay.
1: Lama-lama itu sebenarnya proses prostatitisnya masih ada, tapi nyerinya itu agak sedikit mereda. Nah, ini yang kita sebut sebagai prostatitis kronis nantinya. Sebenarnya kondisi peradangannya masih berlangsung, tapi secara keluhan nyerinya itu tidak seberat kondisi akut atau kondisi awal. Kemudian dapat juga menyebabkan gangguan seksual gitu, karena tadi kan ada nyeri ya pada saat berhubungan. Kadang-kadang karena ada pasien juga yang sampai dia mengalami depresi atau gangguan cemas karena kondisinya juga.
0: Hah?
1: Betul. Karena mungkin karena sakitnya, karena rasa gak nyamannya, karena dia juga tidak ada maksudnya yang apa ya, tidak bisa berhubungan dengan pasangannya, juga menjadi suatu keributan di rumah tangga juga bisa.
0: Wow, bisa kemana-mana ya ternyata ya. Terus pencegahannya supaya nggak terkena prostatitis harus bagaimana nih dok?
1: Oke, yang paling penting adalah hubungan seksual itu harus yang aman.
0: Oke.
1: Harus yang aman. Kemudian harus menjaga kebersihan. Kebersihan, kemudian tidak boleh menahan kencing.
0: Okay.
1: Karena kan penyebabnya adalah salah satunya adalah infeksi saluran kencing ya. Kemudian olahraga juga harus yang cukup, aktivitas fisik yang cukup, sama harus cukup minum air.
0: Iya. Oke. Ya pendengar, sekali lagi ya, kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan prostat, tadi kita udah bahas sedikit nih prostat itu apa, kemudian ada dua gangguan kesehatan terkait dengan prostat juga yang sudah dibahas. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol tentang prostat ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Steven, spesialis urologi. Hari ini kita membahas tentang prostat ya. Tadi sudah dibahas ada dua gangguan kesehatan yang terjadi di prostat, yaitu prostatitis dan BPH. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang kanker prostat. Ya, ini juga ya kayaknya belakangan aku juga lumayan banyak dengar gitu kanker prostat ya. Terutama di orang-orang yang sudah lanjut usia,
1: ya.
0: Jadi biasanya kayak papahnya teman gitu, atau mungkin ya ada omnya gitu yang terkena kanker prostat. Nah, sebenarnya kanker prostat ini umumnya terjadi memang di usia lanjut kah, Dok, atau mungkin kayak di usia yang produktif pun bisa gitu?
1: Jadi secara general kanker prostat itu terjadi pada usia lanjut, di atas 60 tahun. Tapi ada beberapa kemungkinan atau beberapa kasus juga dapat terjadi pada usia muda, pada usia mungkin sekitar 30-40 tahun. Kalau memang ada riwayat di keluarga atau faktor genetik, itu bisa terjadi lebih awal.
0: Nah, ngomong-ngomong soal faktor genetik, ada faktor risiko lain nggak sih seseorang bisa terkena kanker prostat ini?
1: Yang paling sering itu adalah faktor genetik, faktor keturunan. Kalau bapaknya punya riwayat kanker prostat atau ibunya punya riwayat kanker payudara, itu anaknya keturunan pertama atau anaknya dia nantinya keturunan kedua, itu memiliki resiko mengalami kanker prostat. Jadi keturunan pertama dan keturunan keduanya itu memiliki resiko. Yang kedua itu adalah ras. Jadi untungnya kita orang Indonesia ini tidak termasuk ras yang beresiko. Jadi dari penelitian, ras yang beresiko itu sebenarnya adalah ras Afrika dan ras Amerika. Nah, itu kedua ras ini memang lebih beresiko mengalami kanker prostat. Yang ketiga itu adalah gaya hidup. Jadi banyak makan makanan yang berlemak, kemudian merokok, itu juga meningkatkan risiko kanker prostat.
0: Dok, aku penasaran. Tadi kan dokter bilang ya, kalau misalnya papahnya ada yang kanker prostat juga, atau mungkin mamahnya ada kanker payudara. Apakah hanya spesifik di kanker payudara aja, atau mungkin kayak kanker ovarium kah, atau kanker yang lain?
1: Nah, ternyata dari penelitian itu, kanker prostat dan kanker payudara itu disebabkan karena genetik yang sama. Makanya turunannya sama tuh. Kalau bapaknya kanker prostat atau ibunya punya riwayat kanker payudara. Nah, tidak menutup kemungkinan kanker-kanker yang lain, tapi memang yang paling banyak adalah dua kanker ini sebagai faktor risiko keturunan.
0: Aku makin penasaran nih, Dok. Kayak ini seru sih gitu kalau diomongin. Berarti kan kalau misalnya tadi papanya kanker prostat misalnya, atau mamanya ada kanker payudara, keturunan pertama atau keturunan kedua tadi bisa ada kemungkinan kena kanker prostat. Kalau cowok kan. Nah, kalau cewek berarti ada kemungkinan kena kanker payudara kah kalau misalnya papahnya ternyata kanker prostat?
1: Bisa jadi.
0: Bisa
1: jadi karena kalau kita sebut itu di dunia penelitian itu adalah mutasi genetik ya. Itu mutasi genetiknya di gen yang sama. Begitu.
0: Menarik ini. Dok, kalau untuk gejala dari kanker prostat, karena rata-rata yang dari yang aku dengar ya, Dok ya, itu kayak terjadinya tiba-tiba. Ketika diperiksa, wah tahu-tahu kanker, wah tahu-tahu sudah menyebar gitu. Nah, sebenarnya ada gejala awal nggak sih yang mungkin dirasakan sama orang yang terkena kanker prostat ini?
1: Kalau untuk stadium awal atau awal gejala awal-awal itu sebenarnya nggak beda-beda dengan pembesaran prostat jinak. Gitu. Jadi keluhannya sama-sama keluhan berkemih, kencingnya sering terbangun malam hari, kencingnya susah. Kalau stadium awal seperti itu, karena dia memang kondisinya itu sama, yaitu hanya kankernya hanya pada prostat, membuat prostatnya menjadi lebih besar.
0: Gitu.
1: Namun kadang-kadang juga dapat disertai adanya kencingnya itu berdarah gitu, kencingnya merah, karena yang namanya kanker itu memang lebih mudah berdarah. Gitu. Tapi pada stadium yang lebih lanjut, ketika kanker prostat ini sudah menyebar, itu dapat menyebabkan beberapa keluhan seperti nyeri pada panggul, nyeri pada punggung, atau kadang-kadang dapat juga sampai sesak napas jika memang sudah menyebar sampai ke paru-paru.
0: Oh, tapi lumayan agak jauh nggak sih dok dari prostat?

0: diangkatkah, atau mungkin ada pengobatan lain kayak kemoterapi, radioterapi atau apa?
1: Kalau untuk stadium awal itu memang jika dia masih hanya terletak pada prostatnya saja ya, belum menyebar, itu kita akan sangat menyarankan untuk pengangkatan prostat.
0: Okay.
1: Hanya prostat saja diangkat, mudah-mudahan tidak akan berlanjut si kankernya. Tapi memang tetap butuh pemantauan ketat. Biasanya kita akan pantau setiap 3 bulan, 6 bulan.
0: Oh, okay.
1: Sampai tiap tahun gitu ya. Tapi jika memang kanker tersebut sudah menyebar, kanker prostat sudah menyebar, maka kita perlu adanya pemberian obat lain. Bisa juga dengan pemberian obat hormonal ataupun dengan disinar atau radioterapi. Gitu. Nah, memang kalau kanker prostat ini yang paling banyak diberikan kepada pasien itu adalah obat-obat hormonal.
0: Okay.
1: Karena penyebab atau penyebab dari kanker prostat ini itu adalah masalah hormon. Jadi memang hormon testosteron pada laki-laki inilah yang menyebabkan si kanker prostat ini menjadi lebih mudah berkembang.
0: Terus kalau misalnya tadi ya, kalau sudah terjadi penyebaran, apakah tetap dilakukan pengangkatan prostatnya atau ya udah cuma dikasih obat-obatannya hormon tadi?
1: Kalau memungkinkan, sebaiknya prostatnya diangkat.
0: Oh, tetap dilakukan pengangkatannya.
1: Sebaiknya prostatnya diangkat. Karena terlepas dari penyebarannya itu sudah sampai mana, pasiennya memang ada gangguan berkemih gitu. Jadi sebaiknya memang si prostat ini kita angkat jika memungkinkan. Ditambah dengan perlu kita berikan obat-obat yang lain gitu, obat hormonal untuk mencegah si kanker yang sudah menyebar ini menjadi lebih aktif gitu. Jadi diberikan obat menurunkan hormon supaya kanker tersebut ya relatif diam lah gitu. Jadi tidak terlalu banyak aktivitas atau lebih menyebar lagi.
0: Sebenarnya kalau misalnya pengangkatan prostat ini ya, ketika sudah diangkat gitu, itu ada efeknya gak sih dok? Maksudnya ada efek lain gak ke badan dari pasiennya?
1: Karena fungsi dari prostat itu sebenarnya hanya untuk fungsi reproduksi. Jadi kalau organ ini diangkat, dan kebetulan kan pasiennya biasanya sudah usia lanjut ya, di atas 60 tahun, sebenarnya nggak akan menyebabkan gangguan. Nah, cuman memang operasi pengangkatan prostat ini nantinya akan melibatkan saluran kencing. Jadi memang efek samping dari pengangkatan prostat untuk pasien-pasien kanker itu saluran kencingnya kadang-kadang suka menyempit nantinya. Itu yang kita sebut sebagai stricture uretra atau penyempitan saluran kencing uretra. Memang karena efek dari operasinya.
0: Terus aku penasaran juga nih, random question sih dok ya. Ya maksudnya kan ini berhubungan dengan alat dia dengan sistem reproduksi lah ya. Gitu. Kalau misalnya aku pernah ngobrol gitu sama satu orang perempuan yang rahimnya diangkat. Dan sebelum pengangkatan itu dia bilang kayak apa ya, istilahnya kayak pride-nya dia gitu. Pride-nya dia kecolek gitu ya, kayak sebagai perempuan kenapa rahimnya harus diangkat walaupun memang bermasalah, dan dari pihak medis pun memang udah menyatakan harus diangkat mau gak mau gitu demi kesehatan. Nah kalau ini juga ada pengaruh gak sih dok ke sisi psikologis dari pasiennya gitu?
1: Kalau dari pengalaman pasien-pasien sih tidak pernah ada yang mengeluh.
0: Oh, nggak pernah ada yang mengeluh.
1: Nggak ada yang mengeluh. Nah, karena memang pride-nya laki-laki, organ penghasil hormonnya itu kan sebenarnya adalah testis atau buah zakar.
0: Iya, iya, iya.
1: Pada kondisi kanker prostat, itu kalau pada pasien-pasien yang memang dia tidak mau mendapatkan terapi obat-obat hormonal, itu kita bisa kasih alternatif. Yaitu si buah zakar yang kita angkat.
0: Gitu.
1: Nah, kalau buah zakar yang diangkat, memang pada beberapa pasien, ya dia merasa saya udah bukan laki-laki lagi gitu, karena ya buah zakarnya hilang atau tidak ada gitu.
0: Ya penasaran aja sih dok. Kata nama itu kan, kalau perempuan diangkat rahimnya, aduh gimana gitu ya. Terus si kanker prostat ini menyebabkan komplikasi nggak dok?
1: Pertama yang paling banyak itu adalah gangguan kencing. Gangguan kencing yang tadi sama seperti pemeriksaan prostat jinak. Gitu ya. Nah, selebihnya adalah komplikasinya lebih ke penyebarannya.

0: tergantung si kanker prostat ini menyebarnya kemana. Kalau dia menyebarnya ke tulang, maka akan muncul nyeri pada daerah panggul, kemudian tulang belakang. Bisa juga menyebabkan terjadinya patah tulang.
1: Patah tulang?
0: Patah tulang. Kak, kanker tersebut itu menyebar ke tulang, maka tulang yang mengalami apa dihinggapi kanker tersebut itu pasti akan lebih mudah patah.
1: Gitu. Oh.
0: Memang walaupun ya keluhan yang paling banyaknya adalah nyeri, lebih ke arah nyeri.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya dia menyebarnya ke kelenjar getah bening, ya bisa juga menyebabkan terjadinya pembengkakan gitu pada kaki. Itu juga bisa.
1: Oke. Terus kalau misalnya pasien-pasien yang mungkin yang paling sering ditanyakan gitu, kalau pasien dengan riwayat diabetes atau mungkin riwayat penyakit-penyakit lainnya, itu apakah bisa memperparah si kanker prostat ini atau bagaimana, Dok?
0: Kalau itu sih lebih ke keseluruhan kanker secara keseluruhan ya, kondisi darah tinggi, diabetes itu pasti akan mempengaruhi lebih ke kondisi pasiennya, karena kan ketika pasien tersebut akan melakukan misalnya radioterapi atau kemoterapi, dia pasti harus dalam kondisi fit.
1: Betul, betul.
0: Sedangkan kalau dia punya penyakit lain seperti darah tinggi, diabetes, pasti akan lebih mudah drop kondisi pasiennya gitu.
1: Okay. Pertanyaan yang bikin aku penasaran lagi. Biasa kan kalau misalnya orang disebutkan dengan kanker, kayak wah, semakin dekat dengan kematian gitu ya. Karena kan kanker istilahnya kayak satu penyakit yang benar-benar mematikan sekali gitu ya. Kanker kayak orang-orang berpikir kayak ya udah berarti besok meninggal gitu. Sebenarnya orang dengan kanker prostat ini apakah memang apa ya? Aku bingung bertanya tapi penasaran gitu. Apakah cepat gitu proses perburukannya atau seperti apa?
0: Kanker prostat kebetulan itu menjadi penyebab kematian terbanyak pada laki-laki, selain kanker paru-paru.
1: Oke.
0: Sebenarnya kenapa dia bisa menyebabkan kematiannya itu lebih ke penyebarannya. Jadi pada stadium lanjut, si kankernya sudah menyebar kemana-mana, akan semakin sulit gitu untuk diobati. Berbeda sama kanker paru-paru atau kanker misalnya kanker hati atau kanker usus yang gejalanya itu cepat gitu ya. Kalau kanker prostat itu biasanya baru muncul gejala yang tadi pada stadium lanjut gitu, misalnya dia sudah menyebar, makanya biasanya itu telat. Nah itu yang bikin kenapa sebenarnya kanker prostat ini cukup berbahaya gitu untuk pada laki-laki. Kalau angka harapan hidupnya sebenarnya sekarang itu penelitian kanker prostat sudah sangat berkembang ya. Hampir setiap tahun itu kalau kita lihat ada obat baru nih yang dikeluarkan untuk menangani kanker prostat. Itu kalau menurut saya itu bisa dua arti nih. Bisa yang pertama arti bagus, berarti semakin banyak obat yang dikeluarkan, teknologi semakin canggih, semakin tinggi harapannya. Cuman di lain sisi ternyata kanker prostat ini karena tadi penyebabnya adalah mutasi genetik paling banyak, ternyata tingkat resistensinya juga tinggi. Gitu. Makanya ya kebetulan obatnya setiap tahun muncul terus yang baru, itu karena ternyata kita menemukan varian-varian baru nih dari kanker prostat yang sudah tidak efektif dengan penggunaan obat yang lama.
1: Okay. Kalau untuk pemeriksaannya, setahu aku kan ya, kalau untuk yang kanker itu satu darah, dari pemeriksaan darah gitu ya, penanda tumornya, tumor markernya, terus ada MRI ya kalau nggak salah ya, USG dan lain sebagainya. Nah, kalau prostat ini sama seperti itu atau ada tambahan pemeriksaan yang lain?
0: Okay, kalau kanker prostat yang paling sering dan akan selalu diperiksa itu adalah penanda tumor, penanda kankernya atau PSA.
1: Okay, PSA. Nah,
0: itu khusus pada prostat. Tapi memang PSA yang tinggi itu tidak selalu menunjukkan kondisi kanker.
1: Okay.
0: Tapi kalau kanker prostat, PSA pasti tinggi.
1: Wah, tricky banget nih.
0: Ya. Jadi misalnya prostatitis pun PSA bisa naik. Pembesaran prostat jinak kalau ukurannya besar sekali, misalnya sampai 100 gram, PSA pasti naik.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita periksa PSA nih, oh ternyata pas kita lihat dari hasilnya di atas nilai

0: normalnya.
1: Normalnya nih, itu belum tentu adalah suatu kanker.
0: Oke.
1: Tapi kalau pasien tersebut mengalami kanker prostat, PSA-nya pasti naik. Dari yang naiknya sedikit, misalnya 10, PSA-nya 10 kan normalnya itu adalah 4 ya. Misalnya PSA-nya 10 atau bisa sampai nilainya tinggi banget, bisa 100, bisa sampai 200 gitu. Itu yang pertama, kita pemeriksaan PSA. Yang kedua, yang paling pasti ini adalah suatu kanker prostat, itu adalah pemeriksaan biopsi.
0: Biopsi.
1: Jadi pasien-pasien biasanya yang kalau mengalami PSA-nya, peningkatan PSA yang tidak terlalu tinggi, misalnya PSA-nya itu 10 atau PSA-nya 20, yang nilainya meragukan nih, ini benar suatu kanker atau bukan, itu kita bisa lakukan biopsi.
0: Oke.
1: Kita bisa lakukan biopsi, atau alternatifnya bisa kita ambil si prostatnya ini, kita kerok, kita laser, sekalian untuk menangani keluhan si berkemihnya.
0: Oke.
1: Nah, ini tindakan laser ini sebenarnya itu merupakan suatu tindakan operasi yang umum dilakukan pada pembesaran prostat jinak. Cuman kadang-kadang kita nggak expect, kita kira jinak, waktu diperiksa ternyata adalah suatu kanker. Jadi sekalian gitu, memang bisa kita ambil jaringannya. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan MRI. Jadi kalau misalnya kita PSA-nya naik nih, misalnya 20 atau 30 yang tidak terlalu tinggi angkanya, kita biopsi hasilnya kok jinak ya, tapi kok kita curiga nih, ini kayaknya suatu kanker, itu kita bisa lakukan MRI.
0: Okay.
1: Nah, kita bisa lakukan MRI. Dari MRI itu kita bisa lihat, oh ternyata posisi kankernya itu ada di sisi sebelah mana dari si prostatnya. Nah, nanti dari situ kita akan lakukan biopsi ulang ke titik tersebut. Nah, pemeriksaan yang keempat ini adalah biasanya lebih ke konfirmasi dari penyebarannya. Itu adalah pemeriksaan bone scan atau sidik tulang. Ini adalah memang pemeriksaan yang cukup canggih, bisa bone scan, bisa PET scan.
0: PET scan. Oke. Untuk pencegahan supaya, ya kan apalagi kalau kita udah punya faktor resiko genetik ya gitu, udah tahu nih, begitu dengar, mungkin begitu dengar siaran radio Suara Indah, wah apa ada riwayat kanker, kanker prostat gitu, terus ternyata ya mama juga misalnya ada kanker payudara gitu, pencegahan supaya ya kita jangan sampai kena lah gitu, itu seperti apa dok, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kalau sudah genetik itu sebenarnya udah susah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sudah genetik udah susah, karena dia cepat atau lambat dia pasti akan kena. Mungkin lebih tepatnya kita sebut kita tangani lebih awal.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi kalau yang namanya kanker itu, kalau untuk ke arah pencegahan, ya selain kita menyingkirkan faktor-faktor risiko seperti tadi merokok, kemudian makan-makan yang berlemak, itu kita disarankan untuk lakukan screening.
0: Oke.
1: Jadi pada laki-laki yang memang tidak punya riwayat apa-apa di keluarganya, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan PSA mulai dari usia 50 tahun. Lakukan pemeriksaan PSA. Sedangkan kalau mereka yang memiliki riwayat di keluarga antara ayahnya kanker prostat atau ibunya kanker payudara, itu sudah disarankan untuk melakukan pemeriksaan di usia 40 tahun. Dilakukan screening pemeriksaan PSA. Jika memang PSA-nya sudah mulai tinggi, sudah mulai naik, maka akan dilakukan biopsi nantinya. Nah, kalau dari mungkin di masyarakat ada yang info yang menyebar atau tips yang menyebar adalah coba konsumsi tomat gitu ya.
0: Oh katanya. Iya.
1: Ada tuh memang katanya konsumsi tomat itu yang kaya akan likopen, itu bisa mencegah terjadi kanker prostat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Memang bisa jadi menurunkan resiko kanker prostat karena likopen ini memang tugasnya menjaga fungsi atau kesehatan dari prostat. Nah, cuman memang belum ada studi yang membuktikan hal itu benar gitu, maksudnya konsumsi tomat sekian banyak per hari itu bisa mencegah terjadi kanker prostat, itu belum ada tuh studinya atau penelitiannya. Tapi memang likopen yang dikandung dalam tomat yang matang Jadi bukan tomat mentah kita makan ya, itu harus dimasak dulu tomatnya.
0: Dimasak tuh maksudnya direbus?
1: Direbus, direbus, itu yang baru akan keluar likopennya. Okay. Kalau kita makan tomat yang mentah, itu likopennya sangat rendah.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, likopen itu memang dia bermanfaat menjaga kesehatan dari prostat. Gitu.
0: Oke. Okay. Aku baru dengar loh itu. Oke, okay. Dok, bagaimana peran pola hidup sehat mendukung kesehatan prostat?
1: Oke, okay, jadi tadi ya, selain menjaga supaya konsumsi makanan yang kita makan tuh apa aja, hindari makan-makanan yang berminyak, hindari makan-makanan yang tinggi akan gula, kita juga harus menjaga berat badan ideal lah, kemudian aktivitas fisik juga harus yang teratur, mengkonsumsi banyak makanan yang tinggi serat, kemudian berhenti merokok sama batasi alkohol, itu penting untuk menjaga kesehatan dari prostat.
0: Oke. Okay. Terus perlu nggak sih minum suplemen tambahan gitu untuk menjaga kesehatan prostat?
1: Nah, jadi suplemen itu seringkali kalau yang untuk prostat itu pasti dibilangnya ada kandungan likopen yang tadi itu saya bilang.
0: Yang dari tomat tadi.
1: Ya, yang dari tomat tadi. Cuman pada penelitiannya itu sebenarnya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi suplemen prostat itu bisa mencegah terjadinya kanker prostat. Dan pembesaran prostat jinak pun itu memang ya sudah pasti akan terjadi gitu, cepat atau lambat. Memang ada yang pada satu orang dia cepat sekali besarnya, pada orang yang lain dia agak lebih lambat, tapi pada akhirnya ya pasti akan besar, besar juga gitu. Jadi daripada mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut, alangkah lebih baiknya mungkin lebih ke menjaga kesehatan dengan perbanyak aktivitas, kemudian menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, seperti itu.
0: Oke, okay. Thank you banget dokter untuk hari ini. Apa yang dokter sampaikan, karena kita juga kayaknya belum pernah bahas prostat ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini juga bisa bermanfaat buat para pendengar semua ya.
1: Ya, amin.
0: Terakhir, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk para pendengar Radio Suara Indah.
1: Oke, jadi untuk masyarakat, terutama untuk yang laki-laki, mungkin penting untuk kita tahu nih gejala-gejala yang tadi, terutama untuk mereka yang memiliki riwayat keluarga kanker, itu ada baiknya melakukan pemeriksaan atau screening lebih awal. Kemudian saya menganjurkan untuk banyak konsumsi air putih.
0: Okay.
1: Jangan menahan kencing supaya tidak terjadinya infeksi. Sama kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejala gangguan berkemih, mungkin ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter urologi.
0: Oke, okay. Thank you banget Dr. Steven. Kalau misalnya pendengar mungkin ada yang pengen konsultasi dengan Dr. Steven abis dengerin program online medical, duh pengen nih konsultasi gitu, mungkin ada keluhan-keluhan tertentu, pendengar bisa cari Dr. Steven di Rumah Sakit Murni Teguh, kemudian Sartika Asih, dan Rumah Sakit Unpad. Ya, jadi di 3 rumah sakit itu. Jadi sekali lagi, Rumah Sakit Murni Teguh, Sartika Asih, dan Rumah Sakit Unpad. Jadi nanti pendengar tinggal cari aja Dr. Steven, spesialis urologi ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Dan sekarang sudah saatnya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi dalam program On Air Medical, tentunya dengan topik-topik kesehatan lainnya ya. Dan harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Nah, sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari Samsung yang sudah resmi meluncurkan trio HP lipatnya pendengar. Ya, pendengar, Samsung sudah resmi meluncurkan 3 ponsel lipat terbarunya secara global dalam acara Galaxy Unpacked yang dilaksanakan di

dan Inggris tanggal 22 Juli 2026 pukul 14 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ketiga ponsel lipat itu adalah Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8. Dan tentu saja dari ketiga perangkat ini, yang paling mencuri perhatian adalah Galaxy Z Fold 8. Nah, kenapa Galaxy Z Fold 8 ini menjadi ponsel lipat bergaya paspor atau paspor style pertama foldable dari Samsung? Desain ini berbeda 180 derajat dari lini Galaxy Z Fold yang diperkenalkan sebelumnya sejak tahun 2019. Selama 7 tahun terakhir, Galaxy Z Fold identik dengan bodi yang jangkung dan ramping ketika dilipat. Dan kini Samsung Galaxy Z Fold 8 memiliki bodi yang lebih pendek dan lebar, sehingga tampilannya lebih menyerupai paspor. Ponsel ini juga menjadi perangkat Samsung pertama yang menggunakan layar berlapis titanium serta baterai berbahan silikon. Tidak hanya itu saja pendengar, Galaxy Z Fold 8 juga menghadirkan pengalaman visual yang unik. Dalam orientasi landscape dengan rasio 4:3, layar memberikan tampilan yang lebih nyaman saat membuka media sosial maupun menikmati berbagai konten. Sementara itu, dalam orientasi potret dengan rasio 3:4, Galaxy Z Fold 8 menawarkan pengalaman membaca yang lebih alami, layaknya membaca buku atau majalah. Memiliki berat 201 gram, Galaxy Z Fold 8 turut menjadi ponsel lipat model buku yang paling ringan yang pernah dibuat oleh Samsung. Berat tersebut 13 gram lebih ringan dari Galaxy S26 Ultra yang memiliki berat 214 gram dan lebih ringan dari Galaxy Z Fold 7 yang punya berat 215 gram. Dengan desain bergaya paspor, Galaxy Z Fold 8 hadir dengan bodi yang lebih lebar dan lebih pendek dibandingkan generasi sebelumnya. Di atas kertas ukurannya adalah 81.9 × 123.9 × 9.7 mm ketika dilipat atau 161.4 × 123.9 × 4.5 mm ketika dibentangkan. Layar ini mendukung Dynamic AMOLED 2 kali dengan resolusi 1248 × 1972 pixel, memiliki refresh rate adaptif dari 1 sampai 120Hz dan juga Vision Booster. Yang menarik pendengar, layar 5,5 inci ini kini hadir dengan rasio 10:16. Rasio ini hampir mendekati format video vertikal, yaitu 9:16 yang kita ketahui menjadi standar utama untuk TikTok, Instagram Reels, Instagram Stories, dan juga Facebook Reels, serta YouTube Shorts. Sementara layar utamanya memiliki bentang 7,6 inci dengan rasio 4:3 ketika dibuka. Dan rasio 4:3 ini membuat Galaxy Z Fold 8 lebih menyerupai tablet ringkas, dan area layar yang lebih lebar ini diklaim lebih optimal ketika membaca dokumen, membuka beberapa aplikasi sekaligus, menonton film, hingga membaca buku elektronik. Video YouTube dan film juga dapat ditampilkan dengan area visual yang lebih luas dibandingkan dengan layar Z Fold generasi sebelumnya. Pendengar, HP ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 3000 nits, jadi secara teori, konten di layar akan tetap terlihat jelas ketika di bawah terik sinar matahari. Layarnya juga menggunakan Dynamic AMOLED 2 kali dengan resolusi 1848 × 2448 pixel, memiliki refresh rate adaptif dari 1 sampai 120Hz. Pendengar, Galaxy Z Fold 8 juga menjadi ponsel Samsung pertama yang menggunakan teknologi layar baru yang bernama Flex Titanium. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan layar sekaligus membuat bekas lipatan atau crease terlihat lebih samar. Samsung menggunakan dua komponen utama dalam teknologi ini, yaitu Titanium Alloy Film dan juga Titanium Plate. Lapisan Titanium Alloy Film ditempatkan di bawah panel OLED sebagai penopang layar, dan Samsung menyebut material ini memiliki kekakuan mekanis hingga 20 kali lebih tinggi dibandingkan film polimer konvensional, tetapi tetap dapat dibuat sangat tipis. Sementara itu, Titanium Plate berfungsi menopang layar dari bagian bawah, dan plat tersebut memiliki lubang-lubang berukuran sangat kecil
yang berfungsi mengurangi celah udara di antara komponen layar. Struktur ini diklaim membuat layar lebih stabil ketika dibuka, tetapi tetap fleksibel saat dilipat berulang kali. Dan kombinasi kedua komponen ini membuat permukaan layar bagian dalam terasa lebih rata dan bekas lipatan lebih samar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, pendengar, itu dia informasi tentang Samsung Galaxy Z Fold 8. Memang informasinya belum semua nih, masih ada informasi yang mau saya sampaikan untuk Anda tentang Samsung Galaxy Z Fold 8. Nanti setelah lagu-lagu berikut ini, Steve akan kembali lagi membagikan kelanjutan informasi tentang Samsung Galaxy Z Fold 8. Berapa harganya, di mana bisa dibelinya, dan kapan mulai bisa PO-nya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari Samsung yang sudah resmi meluncurkan trio HP lipatnya pendengar. Nah, ketiga ponsel lipat itu adalah Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8. Pendengar, meski memiliki bodi yang lebih mini, Galaxy Z Fold 8 dibekali chipset kelas atas yang sama seperti Galaxy S26 Ultra, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Chipset ini merupakan versi khusus yang dikembangkan oleh Qualcomm untuk perangkat Samsung Galaxy. Dibandingkan versi standar, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ini memiliki kecepatan CPU dan GPU yang sedikit lebih tinggi. Chipset ini dipadukan dengan RAM hingga 16GB dan media penyimpanan internal hingga 1TB. Pada sektor daya, pendengar, Samsung Galaxy Z Fold 8 memiliki baterai berkapasitas 4800 mAh. Tentu saja ini meningkat dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya 4400 mAh. Pendengar, Samsung Z Fold 8 ini juga mendukung pengisian daya cepat fast charging 45W. Upgrade ini membuat daya bisa diisi dari 0 sampai 65% dalam waktu 35 menit saja. Dan dengan fast charging ini, HP ini menjadi sudah setara dengan Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, dan S25 Ultra. Samsung juga menyertakan dukungan pengisian daya cepat melalui wireless hingga 20 watt. Hal yang membuat baterai dari Galaxy Z Fold 8 istimewa adalah penggunaan material silikon. Ini menjadi pertama kali bagi Samsung menggunakan baterai silikon karbon pada lini ponselnya. Sebelumnya Samsung menggunakan baterai lithium polymer di Galaxy Z Fold 7 atau baterai lithium ion pada Samsung S26 Ultra. Baterai silikon karbon memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai konvensional. Dan teknologi ini membuat Samsung memasukkan kapasitas baterai lebih besar tanpa harus meningkatkan ketebalan perangkat secara signifikan. Lanjut lagi pendengar, ke bagian kamera. Samsung membekali Galaxy Z Fold 8 dengan kamera yang keren. Ada dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 50MP. Sebagai pelengkap, ada dua kamera selfie di cover screen dan di main screen, masing-masing 10MP. Kamera tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah fitur yang sebelumnya tersedia di Galaxy S26 Ultra. Salah satunya adalah horizontal lock. Fitur ini dapat menjaga garis horizon video tetap lurus meski ponsel dimiringkan ke kanan atau ke kiri, bahkan ketika perangkat diputar hingga 360 derajat. Pendengar, horizontal lock dapat digunakan untuk merekam video sambil berjalan, berlari, atau mengikuti subjek bergerak tanpa membuat posisi video ikut miring. Galaxy Z Fold 8 juga sudah menjalankan sistem operasi Android 17 dilapisi antarmuka One UI 9.0. Dengan software paling up to date, ponsel ini membawa sejumlah fitur Galaxy AI yang baru. Salah satunya adalah My Fan Cam. Ini adalah salah satu fitur berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengikuti dari video berformat lebar. Fitur ini ditujukan untuk berbagai skenario seperti merekam vlog bersama-sama, pertandingan olahraga, seminar dengan beberapa pembicara, atau konser grup musik. Pengguna dapat merekam seluruh kejadian terlebih dahulu tanpa perlu terus-menerus mengarahkan kamera pada satu orang. Dan setelah video selesai direkam, pengguna dapat membuka video tersebut di aplikasi galeri. Di sana, pengguna dapat mengklik ikon bintang atau Galaxy AI, kemudian pengguna dapat memilih opsi video reframe. Nah, Galaxy AI kemudian akan mendeteksi seluruh wajah yang muncul dalam video. Pengguna tinggal memilih satu orang yang ingin dijadikan fokus utama. Pengguna juga dapat memilih rasio video, misalnya 9 banding 16 untuk diunggah ke TikTok, Instagram, atau YouTube. Dan setelah itu, Galaxy AI akan memotong ulang video dan mengikuti pergerakan orang yang dipilih secara otomatis. Nah, dalam konteks konser, pengguna dapat merekam seluruh anggota grup sekaligus. Dan setelah selesai, pengguna bisa menggunakan fitur My Fan Cam untuk membuat beberapa video berbeda dengan masing-masing mengikuti anggota tertentu.
Nah, ini keren banget fiturnya pendengar. Selain itu, Galaxy Z Fold 8 juga dibekali fitur Photo Assist untuk mengedit foto menggunakan Galaxy AI. Fitur yang tersedia mencakup AI Eraser untuk menghapus objek, Move untuk memindahkan posisi objek, serta Create untuk mengubah atau menambahkan elemen foto menggunakan perintah teks. Ada juga fitur Style yang dapat mengubah foto menjadi berbagai gaya visual, seperti kartun, sketsa, atau lukisan cat air. Dan Samsung memastikan fitur-fitur Galaxy AI tersebut, termasuk My Fan Cam dan Photo Assist, tetap dapat digunakan secara gratis. Fitur pendukung lainnya adalah dukungan jaringan 5G, Wi-Fi versi 7, Bluetooth versi 6, hingga IP48 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Nah pendengar, setelah diperkenalkan secara global, Samsung Galaxy Z Fold 8 langsung dapat dipesan melalui program pre-order di Indonesia. Samsung Indonesia membuka periode pemesanan awal atau pre-order mulai tanggal 22 Juli 2026 hingga 13 Agustus 2026. Pendengar, Galaxy Z Fold 8 tersedia dalam berbagai pilihan warna seperti lavender, cream, dan graphite. Samsung juga menyediakan warna khusus yaitu Pistachio yang hanya dapat dipesan secara online melalui situs samsung.com/id. Nah, berapa harganya pendengar? Untuk Galaxy Z Fold 8 RAM 12 storage 256 di Rp28.499.000, Galaxy Z Fold 8 RAM 12 storage 512GB di Rp32.499.000, dan versi tertinggi RAM 16 storage 1TB di Rp40.499.000. Nah pendengar, selama periode pre-order, ada kesempatan buat konsumen mendapatkan berbagai bonus dengan nilai total hingga Rp9 juta. Detailnya adalah free 2 kali memory upgrade, kemudian pembeli Galaxy Z Fold 8 varian RAM 12 storage 256GB, mendapatkan peningkatan kapasitas penyimpanan gratis menjadi RAM 12 storage 512GB. Kemudian gratis perlindungan layar atau screen protection film selama 2 tahun. Khusus pembelian Galaxy Z Fold 8 varian RAM 16 storage 1TB, konsumen akan mendapatkan potongan langsung sebesar Rp4 juta. Kemudian pembeli varian 1TB juga memperoleh perlindungan Samsung Care Plus untuk kerusakan layar total selama 2 tahun. Dan seluruh pembeli Galaxy Z Fold 8 series mendapatkan Samsung Premier Service selama 2 tahun. Layanan tersebut mencakup penggantian lapisan pelindung layar, jaminan perbaikan dalam 1 hari, prioritas di pusat layanan, layanan antarjemput perangkat, serta pusat bantuan yang dapat dihubungi selama 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga mendapatkan langganan gratis Google AI Pro selama 6 bulan sekitar Rp2.1 juta. Nah itu dia pendengar, Samsung Galaxy Z Fold 8. Sudah lengkap Steve bagikan informasinya untuk Anda. Sekarang kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu berikut ini. Nanti Steve akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Pendengar, kalau di segmen sebelumnya Steve sudah membahas tentang Galaxy Z Fold 8. Kali ini Steve mau bahas dari Samsung yang baru aja launching kemarin, yaitu Z Flip 8. HP ini juga turut hadir dalam Galaxy Unpacked. Pada generasi Samsung berfokus menyempurnakan desain yang lebih tipis serta pengalaman menggunakan layar luar atau cover screen melalui AI Narrative Flex Window. Pendengar, Galaxy Z Flip 8 kini menghadirkan pengalaman Flex Window yang ditingkatkan. Hal ini dimungkinkan karena sistem operasi yang digunakan adalah Android 17 dengan One UI 9 yang hadir pertama kali di Galaxy Z Flip 8. Seluruh gestur yang sudah dikenal dan dipakai pengguna di layar utama kini dapat digunakan juga secara langsung di layar penutup atau cover screen. Layar ini bukan hanya berfungsi untuk melihat notifikasi, tetapi juga menjadi pusat berbagai fitur Galaxy AI dan Gemini, sehingga pengguna dapat mengakses informasi maupun menjalankan berbagai aktivitas tanpa membuka ponsel. Dengan cover screen, kita bisa mengusap ke bawah untuk melihat notifikasi, mengusap ke kanan untuk membuka panel pengaturan cepat, dan mengusap ke atas untuk mengakses daftar aplikasi. Flex Window juga mampu membuka lebih banyak aplikasi dalam tampilan layar penuh seperti galeri dan kalender tanpa pengguna perlu membuka atau membentangkan ponsel. Chipset yang digunakan pada Samsung Galaxy Z Flip 8 adalah Exynos 2600. Kita bahas desainnya pendengar. Kalau dilihat dari sisi desain, bezel layar bagian depan atau cover screen dibuat lebih tipis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bodi dari Galaxy Z Flip 8 juga lebih ramping dengan ketebalan hanya 6,1 mm saja ketika dibuka. Kalau di Galaxy Z Flip 7 itu masih 6,5 mm. Jadi lumayan ya, turun 0,4 mm. Beratnya kini menjadi 180 gram, lebih ringan dari Galaxy Z Flip 7 yang beratnya 188 gram. Di atas kertas, Samsung Galaxy Z Flip 8 memiliki dimensi 75,4 x 85,7 x 13,1 saat dilipat, dan pada saat dibentangkan 75,4 x 166,9 x 6,1. 6,9 inci, dengan resolusi 1080 x 2520 pixel, memiliki refresh rate adaptif dari 1 sampai 120 Hz.

Sementara layar luar atau cover screen menggunakan panel Super AMOLED display 4,1 inci dengan resolusi 948x1048 pixel dan memiliki refresh rate adaptif 60 atau 120Hz. Pendengar, pada Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung meningkatkan kemampuan Flex Window, sebutan Samsung untuk layar depan, ya, biasanya juga dikenal dengan cover screen. Pengguna kini dapat membuka aplikasi, melihat berbagai informasi penting, hingga menjalankan sejumlah aksi langsung dari layar luar tanpa harus membuka layar dalamnya. Samsung juga menghadirkan Now Brief di halaman utama Flex Window. Fitur ini menampilkan ringkasan informasi yang dipersonalisasi beserta rekomendasi tindakan berikutnya sesuai aktivitas pengguna. Tidak hanya itu pendengar, Samsung Galaxy Z Flip 8 juga mendukung Gemini Intelligence langsung dari Flex Window. Pengguna cukup menekan tombol samping atau menggunakan perintah suara untuk menjalankan berbagai tugas seperti mencari informasi, mengatur jadwal atau mengontrol perangkat lain yang terhubung. Pendengar, Samsung juga turut menyempurnakan pengalaman kamera khas dari seri Flip melalui FlexCam. Galaxy Z Flip 8 dibekali kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan f1.8 dan 2 kali optical zoom, ditemani kamera ultrawide 12 megapiksel f2.2. Kamera ini dipadukan dengan Pro Visual Engine untuk menghasilkan foto dengan warna kulit yang lebih natural, efek bokeh yang lebih baik, dan detail yang lebih tajam. Pengguna juga tetap bisa memanfaatkan Flex Mode untuk mengambil foto maupun video secara hands-free dari berbagai sudut. Samsung juga turut menghadirkan camcorder grip dengan zoom rocker supaya perangkat lebih nyaman digenggam ketika merekam video. Ada juga fitur Super Steady yang kini dilengkapi Horizontal Lock, fitur yang debut pertama kali di Samsung Galaxy S26 series, untuk menjaga posisi video horizontal tetap lurus meski pengguna memiringkan atau memutar ponselnya ketika merekam. Nah, pada bagian performa, Samsung Galaxy Z Plus adalah chip yang sama dengan Samsung Galaxy S26 dan S26 Plus. Chip ini menggantikan Exynos 2500 yang digunakan di Samsung Galaxy Z Flip 7. Chipset ini dipadukan dengan RAM 12GB dan pilihan penyimpanan 256GB atau 512GB. Samsung masih mempertahankan baterai berkapasitas 4300 mAh, dukungan pengisian daya 25 watt dengan baterai ponsel bisa terisi 0-55% di 30 menit. Demikian juga dukungan pengisian daya wireless yang bisa mencapai daya maksimal 15 watt. Pendengar, meski kapasitasnya tetap sama, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Samsung baterai silikon karbon untuk pertama kalinya di lini Galaxy Z Flip. Teknologi ini memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai lithium-ion biasa, sehingga memungkinkan desain perangkat dibuat lebih tipis tanpa mengorbankan daya tahan baterai. Pendengar, menurut Samsung, kombinasi baterai silikon karbon dan chipset Exynos 2600 membuat Galaxy Z Flip 8 lebih efisien dan mampu bertahan lebih lama meski bodi perangkat semakin ramping. Pendengar, Samsung Galaxy Z Flip 8 menjalankan Android 17 yang dipadukan dengan One UI 9. Fitur lain yang dibawa oleh ponsel ini meliputi konektivitas 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, serta sertifikasi IP48 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Dan setelah debut global, Samsung Galaxy Z Flip 8 kini hadir dalam pilihan warna Pink Hero, Cream, dan Graphite. Dan khusus pembelian melalui Samsung.com selama masa PO, Samsung menyediakan warna eksklusif Mint yang hanya dapat dipesan secara online melalui situs samsung.com/id. Untuk harganya berapa pendengar? Samsung Galaxy Z Flip 8 RAM 12 storage 256GB di Rp19.999.000. Kemudian varian RAM 12GB storage 512GB

di 23.999.000, dan masa pre-order ini berlangsung mulai tanggal 22 Juli hingga 13 Agustus 2026. Oke pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti setiap akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari China tentang robot humanoid China yang membuat gebrakan, yaitu berhasil membantu operasi bedah pertama di dunia. Wah, keren banget nih. Pendengar, selama ini robot humanoid lebih sering dikenal karena kemampuannya yang bisa berlari, menari, atau membantu pekerjaan di pabrik. Tetapi kini pemanfaatannya mulai diperluas. Tidak lagi identik dengan pekerjaan industri, robot humanoid dipakai untuk ranah yang jauh lebih kompleks, yaitu ruang operasi. Yang menarik pendengar, robot tersebut bukan berasal dari perusahaan teknologi kesehatan ternama, melainkan robot humanoid serbaguna atau general purpose humanoid buatan China, yaitu Unit 3G1. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nature, robot Unit 3G1 dinyatakan berhasil membantu melakukan operasi invasif minimal pada hewan hidup. Pencapaian ini diklaim menjadi demonstrasi praklinis pertama di dunia yang menunjukkan bahwa robot humanoid serbaguna mampu menyelesaikan prosedur bedah pada makhluk hidup. Penelitian dilakukan oleh tim dari University of California San Diego yang menggunakan dua robot humanoid Unit 3G1. Kedua robot itu dipakai untuk melakukan dua prosedur operasi pengangkatan kantong empedu dengan laparoskopi pada babi hidup. Meski melakukan operasi, robot Unit 3G1 tidak bekerja secara mandiri. Seluruh gerakan dikendalikan oleh ahli bedah melalui sistem teleoperasi yang meniru gerakan tangan operator menjadi gerakan robot secara presisi dari jarak jauh. Adapun pada salah satu prosedur, sali manusia. Sementara pada percobaan lainnya, dua robot humanoid bekerja sama menyelesaikan operasi. Nah, pendengar, yang menarik dari penelitian ini yaitu bukan hanya karena robot berhasil membantu operasi, tetapi juga dari jenis robot yang digunakan. Selama ini, operasi yang dibantu oleh robot identik dengan sistem bedah khusus seperti Da Vinci Surgical System. Robot ini memang dirancang khusus untuk kebutuhan medis dan dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, lebih dari $1 juta atau sekitar 17 jutaan setelah pemasangan total. Sebaliknya, Unit 3G1 bukan robot bedah khusus, robot ini merupakan humanoid serbaguna biasa yang awalnya dikembangkan untuk berbagai kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi. Menurut penulis utama penelitian, Lukas Zekai Liang, tim robot riset dimulai. Selain itu, fokus penelitian tim riset bukan terletak pada merek robot tertentu, melainkan untuk membuktikan bahwa bentuk robot humanoid dapat menjadi platform yang layak digunakan dalam prosedur bedah. Nah, pendengar, keberhasilan Unit 3G1 dalam melakukan prosedur operasi terhadap babi hidup dinilai berpotensi mengubah arah industri robot bedah yang selama puluhan tahun didominasi oleh perangkat medis khusus dengan harga yang sangat mahal. Pendengar, Unity G1 ini dijual dengan harga sekitar $13.500 atau sekitar Rp241 juta, jauh lebih murah dibandingkan dengan robot bedah konvensional yang bisa mencapai $1 juta. Adapun perbedaan harga tersebut membuka peluang agar teknologi robot bedah di masa depan menjadi lebih mudah diakses oleh apabila pendekatan serupa terus dikembangkan. Pendengar, data Administrasi Umum Bea Cukai China juga turut menunjukkan industri robot bedah negara ini sedang berkembang pesat. Di paruh pertama tahun 2026, ekspor robot bedah China disebut mencapai 480 juta yuan. Atau sekitar 1,26 triliun, ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Dan jumlah negara tujuan ekspor robot China ini bertambah dari 23 menjadi 49 pasar. Wah, keren banget ya, lama-lama semua dibantu oleh robot nih. Apakah kita di Indonesia juga ada yang sudah menggunakan robot humanoid?

Oke pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan hari ini sekaligus menjadi informasi terakhir di acara ini. Semoga bisa bermanfaat buat pengetahuan pendengar ya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Steve putarkan juga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Saraina 90,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。啊，进来个电话了啊，你好，你好，
1: 你好，兰芳，
0: 哦，电话来了，耶。
1: 安卓琳达问
0: 啊，人家好像好一点了哈，讲话我们udah tenaga
1: udah bagus lancar
0: ya lancar
1: ya sehat sehat ya Chandra Pasco is ya
0: ya agak sembuh
1: cepat sembuh ya cincin juga
0: cincin ya
1: udah lama. Nanti kapan-kapan
0: ya,
1: mesti
0: ya,
1: kesana
0: ya,
1: lihat lagi ya. Kita lihat.
0: Semoga sehat.
1: Semoga cepat sehat ya. Ya, Wen Hou ya. Isung Kei Siu Pa Fani Ilan Ine Yane Yuli Suyono Feli Weni Wen Su Ing Yanti Linda Maria Mei Lan In Deborah Maya Yunita Kuo Ming Niang Hu Ing Jie Maria Mei Yeni Ling Kaya In Sekuang Wen Ching Wen Chen Chen Chiang Ak Yun Ak Pong Ahin Aji Bun Chun Omar Wat Ami Ko Ali Lili An Alek Atai Alan Ahau Chen Nam Yung Nam Riti Ayun Chandra Pasco Liko Chu, Liko An, Kong Epic, Yok Andre Rong, Tayo, Wen Er Siren, Don Wijaya, Lin, Yang Susien, Yang Kusen, Seo Soke, Lan Pang, Tocia ya, Kamsia, Kamsia, Tocien,
0: Thank you. 再见啊，谢谢，谢谢 Kofita 呀，一起欣赏，真正好。

梦里如此地恩待我，给我的机会是那么

0: 萨拉伊娜，美声电台灵验采撷节目来了一个电话。你好 ，Hello，Hello，
1: 我这样
0: 我哎呦，琳达文，哎呦，哇，我的个台湾呀，曼尼塞，我的塞哈呀，
1: Bagus,
0: bagus.
1: Tinggal kontrol satu kali lagi, bilangin ke Victor, karena si dokternya lagi pelatihan ke Jepang. Nanti Pai I dia baru balik ke Indonesia. Mungkin Paisan saya kontrol lagi sekali.
0: Oh gitu.
1: Kalau dia bilang oke, saya balik ke Bandung.
0: Oh. Ya, nah, di mana juga oke lah.
1: Kamsia sama Ko Victor udah apa namanya udah watirin saya. Saya Pak Yevan pasti pulang. Soalnya saya belum bayar PBB.
0: mau sendiri ya bayarnya ya? Kei online, 好像ya.
1: Gak ada yang bantu. Tapi kan nomor
0: ya,
1: isinya, ya, nomor nicknya kan saya nggak.
0: Semuanya
1: ada di Bandung.
0: Data-data semuanya simpen sendiri ya.
1: Iya,
0: mikwasi.
1: Jadi yaupuyau.
0: Mikwasi.
1: Nanti bilang ke Victor, gua ada di Bandung. Cuman lihat situasi. Kalau misalnya memungkinkan saya terus. Kalau enggak cuma berapa hari balik lagi nanti Cuye kan saya baru balik. Selamanya di lama dah gitu, bukan selamanya. Lama deh.
0: Lama nah, mana-mana juga sih saya streaming juga dapat dengar meseng. Ya.
1: Iya.
0: Masih saya nanti siap fangpia. Jadi ke dokter ke ada yang jaga ya. Harus pikir.
1: Iya.
0: Yang komplit.
1: Kalau Watiti kan dengan Watiti di sini kan jadi choisen. Jadi dia awasin saya benar-benar awasin saya

0: saya mau ke Bandung, dia bilang nggak bisa, nggak bisa.
1: Ya udah bagus, saya bagus.
0: Ya udah deh.
1: Ya nurut aja, nurut. Ya, nggak masalah. Kita di streaming di radio tuh bisa ngobrol. Oh,
0: betul betul. Jadi bisa tetap kontak.
1: Ya bisa.
0: Ya. Saya minta itu aja, lagu berkat anak cucu.
1: Ya.
0: Yang cungguan.
1: Just蒙福的子孙.
0: Ya. Buat Kak Victor, Kak Andri Lau,

0: buat semua pendengar Suara Indah aja. Lanhuang, bilang ke Victor sehat-sehat ya, nanti ketemu.
1: Ya.
0: Kalau saya udah pulang ke Bandung, saya janji ketemu deh. Soalnya kok Victor baik banget sama saya.
1: Lirawan juga baik, ya. Baik sama semuanya. Aduh, jadi kita rindu. Aduh, ya.
0: Benar. Ya. Saya juga akan ketemu Ibu Lanhuang deh. Semua saya ketemuin deh ke studio deh.
1: Ya, sehat. Sehat. Ibu Rindawan, udah sehat dan senang ya. Dengar suaranya juga gembira. Ha, 一起来欣赏蒙福的

刷拉伊拿美声电台灵韵采撷节目，好，听众朋友，接下来

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada lagi mikirin usaha jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari nats firman Tuhan Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Tema renungan pada hari ini adalah Adakah Damai di Hatimu? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya damai dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami sulit sekali melihat dan merasakan damai itu. Tetapi hari ini, Tuhan, kami mau belajar dari firman Allah yang mengajak kami bahwa kedamaian itu bukan sekedar situasi, bukan sekedar kondisi, tetapi adalah satu karya Allah yang dikerjakan dalam hati setiap orang-orang yang percaya, yang mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini, renungan pada hari ini, sungguh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kami, dan memberikan damai bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara pendengar yang dikasihi dalam Yesus Kristus, suatu kali dalam perjalanan pulang di dalam sebuah retreat, tiba-tiba terjadi sebuah pemeriksaan di jalan yang dilalui menuju ke rumah. Ketika satu demi satu mobil itu diperiksa, tibalah pada mobil di mana saya mengendari mobil tersebut menuju ke rumah. Ketika diperiksa, ketika ditanya dan sebagainya, tiba-tiba Pak Polisi atau pihak keamanan mengatakan agar saya itu dapat hati-hati, waspada, karena situasi saat itu dalam situasi yang cukup genting, situasi yang membuat orang itu resah berpergian keluar. Dan diharapkan agar saya tetap di rumah untuk beberapa saat oleh karena situasi tersebut. Saudara pendengar dari Seru Tuhan, situasi ataupun masalah sulit yang kita alami dalam kehidupan ini itu ada beraneka ragam. Yang barusan saya cerita adalah situasi yang terjadi ketika ada permasalahan dalam sosial masyarakat saat itu. Nah, saya pikir kondisi ataupun situasi yang dialami bangsa Israel juga merupakan situasi yang tidak mudah. Setelah masa kejayaan Salomo berakhir, bangsa Israel harus menelan pil pahit berupa penghukuman demi penghukuman yang berakhir pada pembuangan akibat ketidaktaatan pada Tuhan Allah. Pada bagian ini ditulis pada situasi-situasi yang mencekam atas ancaman bangsa Asyur yang akan menyerbu kerajaan Yehuda, yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Sudah tentu kondisi ini lebih kritis dan menegangkan dari peristiwa yang saya cerita tadi. Sudah tentu kondisi lebih kritis dan menegangkan dari peristiwa yang saya ceritakan. Di tengah situasi inilah Yesaya mempertegas kembali kehadiran Sang Immanuel, seorang juru selamat yang membawakan kedamaian bagi seluruh umatnya, orang Israel. Dan berita yang menyegarkan ini pun turut disampaikan pada setiap kita, di mana kedamaian sejati Tuhan Allah hendak dinyatakan kepada setiap kita asalkan kita mau berpegang dan percaya kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya kedamaian sejati itu? Apakah ada kedamaian yang sejati itu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang kerap kali membuat kita tidak damai. Misalnya saja ada seorang pemuda yang pernah bercerita bagaimana ia merasa diperlakukan tidak adil dalam perusahaannya. Ia bekerja keras,
dibandingkan dengan rekan-rekan senior sekantornya. Lalu apa yang terjadi? Menurut penuturan atau ceritanya, teman yang sebenarnya teman kantornya yang sebenarnya tidak biasa-biasa saja mendapatkan jabatan promosi lebih tinggi. Sedangkan dia yang bekerja dengan susah payah tidak pernah mendapatkan promosi ataupun juga mendapatkan hal yang lebih baik. Damai itu kerap kali bagi dia berbicara soal keadilan. Karena orang bisa gak damai kalau tidak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Yang kedua, bicara soal damai juga berbicara dalam sisi yang lain. Misalnya seorang paman yang berjualan warung seafood tenda di salah satu kota di Indonesia. Suatu kali ketika dia berjualan, ada beberapa oknum yang menyampaikan bahwa tempatnya itu tidak bisa lagi digunakan karena akan digunakan tempat tersebut untuk layanan publik. Nah, ketika paman tersebut akhirnya bernegosiasi dan akhirnya dengan berat hati harus meninggalkan tempat di mana dia sudah bekerja berjualan seafood ya di tempat itu, akhirnya dia itu harus meninggalkan tempat itu karena dengan alasan tempat itu akan dipakai untuk layanan publik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika semuanya sudah dibereskan dan beberapa bulan ketika dia sudah harus pindah ke tempat yang lain yang sungguh menyulitkan dia, dan ketika dia sedang melalui tempat yang biasanya dia berdagang, sungguh amat mengejutkan, ternyata tempat yang katanya akan dipergunakan untuk layanan publik atau layanan masyarakat, tapi di situ malah berdiri warung tenda seafood lainnya dan menggunakan nama yang hampir mirip dengan apa yang dia punya. Dan peristiwa itu membuatnya betul-betul gak damai, membuatnya dia kesal, membuatnya dia marah dan sebagainya. Baginya, damai itu tuh berbicara soal kebenaran. Ketika seseorang itu diperlakukan dengan curang, pasti tidak ada kedamaian. Dari dua cerita ini, apa sih sebenarnya mau dimaksud dengan damai itu? Damai itu adalah sama dengan keadilan dan kebenaran yang dinyatakan. Pada bagian ini, khususnya dalam ayat 1 dan ayat 4, menjelaskan ada satu pengharapan atas terang yang besar yang bersinar di tengah kegelapan bangsa, di mana mereka nanti kebenaran dan keadilan akan ditegakkan bagi mereka. Namun gak sampai di sini. Damai sukacita sejati itu dinyatakan secara konkret melalui kelahiran seorang anak, sebagaimana tertulis dalam ayat yang 5. Dan sang anak inilah yang disebut sebagai sang raja damai. Sang raja damai. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama-tama adalah bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang akan memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang 5. Kedamaian yang sudah datang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan kata raja damai. Di dalam terjemahan lainnya bisa dikatakan Her Shalom, yang berarti kedamaian atas permusuhan yang terjadi. Cerita anak pendamaian, pengalaman misi dari Don and Carol Richardson yang menceritakan berita Injil di Papua di suku Sawi, menceritakan tentang peperangan antar dua desa yang berdekatan sehingga terjadi banyak sekali korban. Masing-masing tidak mau mengalah. Masing-masing ingin sukunya yang unggul dan menang. Peperangan itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan sampai membuat di antara mereka itu pun sebenarnya sudah jengah dan bosan. Sehingga pada akhirnya, ada seorang anak kepala desa yang bernama Kayo itu harus menyerahkan anak yang tunggal yang bernama Biakadon kepada salah satu musuh besarnya itu Mahor. Hal ini dilakukan agar terjadi sebuah kedamaian dari dua suku yang terus-menerus bertahun-tahun bertikai dan berperang. Melihat hal itu, Mahor sebagai kepala suku lainnya yang menjadi musuh daripada Kayo merasa sangat terharu, dan kemudian dia memeluk si kecil Biakadon itu dan menobatkannya sebagai anaknya dan mengangkatnya sebagai anak perdamaian. Mahor mengundang seluruh anak buahnya, baik laki-laki atau wanita, untuk menumpangkan tangan ke atas anak tersebut sambil mengambil perjanjian atau sumpah bahwa tidak akan ada lagi peperangan melawan penduduk desa Kayo selama Biakadon, sang anak perdamaian, tetap tinggal di dalam rumah Mahor ini. Pesan ini menjelaskan atau menggambarkan dengan jelas peran Kristus sebenarnya, yang adalah seorang anak yang lahir untuk menjaga perdamaian serta mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Dan kehadirannya yang pertama kali ini mengembalikan posisi hubungan manusia dan Allah sebagaimana mestinya, sehingga kita layak di hadapannya. Disinilah keadilan dan kebenaran diperjelas secara nyata melalui kematiannya. Apa maksud daripada Raja Damai yang kita dengar hari ini? Yang kedua, yang terakhir adalah kita bisa mendengar bahwa Yesus adalah Raja Damai karena dia adalah pribadi yang memperdamaikan dunia
dan menegakkan kebenarannya. Sebagaimana dituliskan dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 turut memperjelas bahwa kedatangannya ini akan menyatakan kerajaan Allah. Ada pemerintahan Allah dalam hidup manusia saat kini, tetapi juga akan diperjelas secara utuh pada kedatangan yang kedua kali. Kapankah kedamaian yang penuh itu akan datang? Kapankah orang jahat akan dihukum oleh karena perbuatannya? Kapan kebenaran yang utuh akan nyata di tengah-tengah kita? Kapan semua itu akan terjadi? Hal itu terjadi ya sekarang melalui kehadiran Yesus. Tetapi kehadiran dan kebenaran ini juga akan dinyatakan, ditegakkan secara sempurna nanti ketika Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Dia datang bukan lagi menjadi sang juru selamat, tetapi datang sebagai seorang yang menegak keadilan dan kebenaran. Hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mau mengajak saudara kita untuk dapat mengerti apa yang disebut-sebut dengan kedamaian itu. Firman Tuhan hari ini sedang mengajak kepada kita bahwa kedamaian itu sudah dikerjakan oleh Allah. Dia hadir sebagai Raja Damai yang pertama-tama mendamaikan hubungan Allah dengan manusia melalui kematiannya. Yang kedua adalah dia juga datang sebagai Raja Damai karena dia menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga setiap orang di dalam Yesus Kristus yang percaya kepadanya beroleh kebenaran dan keadilan. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran keadilan, Tuhan itu akan bela, Tuhan akan sertai, dan Tuhan akan hadir dimanapun dia berada. Hari ini saudara pendengar dari Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan berpegang teguh pada firman-Nya? Ataukah malah selama ini kita jauh daripada firman-Nya? Ada begitu banyak masalah ataupun problema, ada begitu banyak kendala yang kita alami ketika kita mau hidup dalam firman Tuhan. Mungkin ada situasi sulit, ada dosa-dosa atau keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kerap kali membuat kita sulit melakukan firman Tuhan. Dan oleh karena itulah, kedamaian itu harus kita mulai bagaimana kita berusaha, kita membereskan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita membereskan hidup kita, diri kita, meminta akan anugerah Allah itu hidup, maka yang kedua adalah Tuhan akan mengerjakan yang terbaik ketika kita hidup di dalamnya. Hari ini mari saudara pendengar dari Tuhan, percayalah ketika Anda dan saya itu hidup dalam pimpinan dan rahmat Tuhan, maka damai Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kiranya sungguh firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, dan damai itu akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami hari ini boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah, mengajak kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang menyatakan kedamaian itu melalui kematian di atas kayu salib. Dan Tuhan hadir untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, sehingga setiap kami yang hidup dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan itu akan hadir dan memberikan kedamaian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami. Mari pimpin kami Tuhan, memasuki masa-masa sulit ini, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran dan bersikap adil, sehingga karya Allah dinyatakan dalam kedamaian yang kami rasakan setiap harinya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa, dan kami bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.